Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Merdeka adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Kini saatnya kita melanjutkan kisah itu dengan tekad dan tindakan nyata. Kemerdekaan bukan hanya sejarah, tapi amanah. Tugas kita bukan sekadar mengenang, tapi mewujudkan cita-cita para pahlawan dengan terus berkarya untuk bangsa. Mari jadikan kemerdekaan sebagai kekuatan untuk terus maju tanpa melupakan nilai-nilai luhur bangsa. Perjuangan belum selesai. Dari medan perang ke medan pembangunan, semangat kemerdekaan harus tetap menyala dalam setiap langkah kita. Mari kita bergotong royong, bahu-membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

0: Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Langgar, dimanapun Anda berada. Saatnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti sidang tahunan MPR RI.
1: Marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
2: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana

Sama Indonesia, tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala daerah, mohon maaf,
Ketua Umum

0: Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan, para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 11 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 17 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, bare samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefficiency, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlement, lembaga prajurit kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan. Demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. saudara-saudara sebangsa dan setanah air. DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang kita dan perjuangan untuk daerah tetap sama putra-putri terbaik bangsa, keberanian, persatuan, kepercayaan dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan dan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan dan berikan kepercayaan rakyat kepada presiden dan pemerintah menantang kita keteladanan pemimpinan dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan daulatan kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah di tengah perbedaan persatuan dan kesatuan rakyat kepada presiden dan pemerintah menantang kita keteladanan pemimpinan dan seluruh penyelenggara. Kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, dan menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
2: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan.

0: strategis nasional abadi masalah ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B40. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

membuktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradipta, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharmapalo, para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya, untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia.

hasil-hasilnya dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat, dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian, didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong, kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit, sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih.

Para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat

adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah.

0: dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi investasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme

periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia, Republik Indonesia, anggota G20. Tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat, justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20%
ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Operasi BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Ada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam.
Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada
kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri, kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000
tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau nggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pintar. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian
naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi saya apresiasi manajemen dan pimpinan Dan Antara. Saya kira pantas ini pimpinan Dan Antara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majlis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat
upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor
berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro, ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah
di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras, insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000. Ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak
agak intervensi juga ini. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25%. Anak-anak kita, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah.
lagi sebagai orang satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia, semua ibu-ibu yang sedang hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Tapi tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000.

Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif, ya, interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik, termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan,

anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Nah, bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? Sepuluh tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional.
Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki, kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar.
sedangkan IPB Universitas, you know, Pajajaran dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi.
PKH. Mau sembahyang Jumat nih. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro kesra terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar.
Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembeli rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang sama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.
4: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI tahun 2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sidang dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 8.40 diikuti ataupun dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan setelah pembukaan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR, DPD, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda ini juga menjadi bagian dari rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Langgur. Dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama sidang tahunan MPR RI dari program 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Langgur, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut di siang ini untuk Anda. Jika Anda yang ingin berpartisipasi, kami buka line telepon di 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Dan kami juga informasikan bahwa nantinya tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti penyampaian Lintas Seribu Pulau di edisi siar Jumat 14 Agustus 2026.

0: Selamat siang pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda Pro Dangdut, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti penyampaian lintas seribu pulau tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan optimismenya bahwa pembangunan mega proyek Maluku Integrated Logistic Hub dapat mulai direalisasikan atau groundbreaking pada tahun 2027 mendatang. Kepastian langkah awal pembangunan infrastruktur strategis ini menyusul adanya komitmen dukungan pembiayaan serta pendampingan dari pihak Bank Dunia. Atas tercapainya komitmen strategis ini, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan lembaga keuangan internasional. Dukungan Bappenas dan Kementerian Teknis dinilai menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku.
2: Sekian Cek Fakta. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Jumat 17 Agustus 2026.
2: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Rivaldi Artas dibantu kru Lintas Seribu Pulau. Kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar pasar murah dan cek kesehatan gratis di Kampung Nelayan Merah Putih, Ohoi Lebetawi, Kecamatan Pulau Dulah Utara. Informasi selengkapnya dilaporkan Febrianti.
1: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Desa Lebetawi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu warga Desa Lebetawi, Lili Batrum Bawa, mengatakan dirinya membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti tepung terigu, gula, minyak goreng dalam kegiatan tersebut. Menurutnya pelaksanaan gerakan pangan murah sangat menguntungkan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar.
2: Bagus banget. Menguntungkan bagi masyarakat, tidak ada, semuanya dari kesehatan, dari apa, semuanya ada, jadi nggak ada. Ini hari ada belanja gula sama terigu sama telur, tapi telurnya ada di samping. Tadi kalau terigu satu bungkus kena 10.000, kalau gula 17.000, kalau telur kena 55. Kedepannya lebih bagus lagi supaya kita nelayan di Lebetawi lebih maju lagi, masyarakatnya lebih bisa manfaat, atau kita bisa menghasilkan sesuatu yang mana ikannya bertambah banyak, penghasilannya juga tambah bagus. Kan bagaimana? Gitu, supaya masyarakat di Kota Tual juga harus memperhatikan Desa Lebetawi. Yes, baik.
1: Batrum Bawa menjelaskan selisih harga sejumlah bahan pangan yang dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga di pasar dapat mencapai 2 hingga 3.000 rupiah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan sehingga masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Lebetawi, dapat semakin maju serta mengelola penghasilan dengan baik karena mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tual. Sementara itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Tamedan, Dr. Friska Kudubun, mengatakan kehadiran pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, khususnya program cek kesehatan gratis. Puskesmas Tamedan secara rutin setiap bulan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
3: Ya, jadi ini kan untuk mendukung program pemerintah tentang cek kesehatan gratis. Jadi memang kita selalu ada setiap bulan untuk cek kesehatan gratis, dan kebetulan di sini ada kerjasamanya bersama untuk puskesmasnya. Jadi yang disediakan adalah tensi darah, kemudian ada pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, sama mungkin ada keluhan yang lain dari pasien, karena kita membawa obat-obatan juga untuk bisa diberikan. Di sini yang ada dokter, kemudian ada 3 bidan dengan 2 perawat. Kurang lebih tadi berapa? 5 ya? 7.
1: Kodubun menjelaskan dalam kegiatan Desa Lebetawi, pihaknya menyediakan pemeriksaan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol, serta melayani berbagai keluhan kesehatan yang disampaikan warga. Pihaknya juga membawa obat-obatan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis. Untuk mendukung pelayanan tersebut, Puskesmas Tamedan mengerahkan 6 tenaga kesehatan terdiri dari 1 dokter, 3 bidan, dan 2 perawat. Kehadiran layanan kesehatan gratis di tengah pelaksanaan gerakan pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus lebih memperhatikan kondisi kesehatan secara rutin. Resti Febrianti melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Tual, Resti Febrianti. Dan pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait Perumbulok salurkan bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 25.383 keluarga penerima manfaat di Kota Ambon.
4: Perumbulok Maluku dan Maluku Utara bersama pemerintah daerah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang berada di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian Bulog dan pemerintah daerah terhadap masyarakat sekaligus dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Perumbulok Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, mengatakan untuk wilayah Kota Ambon, alokasi bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2020 2026 diberikan kepada 25.383 keluarga penerima manfaat atau KPM. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan berupa 10 kg beras untuk setiap bulan, yakni 10 kg beras pada bulan Juli, Agustus, dan September.
5: Khususnya Banpang untuk alokasi Juli, Agustus, September 2026 yang ada di wilayah Ambon, Maluku sejumlah 25.383 kakak.
4: Ditambahkan, seluruh beras yang disalurkan kepada penerima telah melalui proses pemeriksaan baik dari segi kualitas, berat, serta kondisi beras diperiksa bersama oleh pihak terkait termasuk pemerintah daerah dan jajaran ketahanan pangan. Demikian Lina Tehupurung melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tua melalui...

0: Anda pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri lintas 1010 untuk edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas 1000 pulau berikutnya.
1: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan

Demikian penyampaian Lintas Ribu Pulau dari Pro 1 RRI Ambon. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Langgur. Ya pendengar, kami kembali juga untuk menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Kami ajak Anda juga di Pro Dangdut ini di 0813-549-5875. Dan iya, saya Tuti Lontor pamit dari ruang dengar Anda. Ada rekan saya Debbie yang nantinya akan menemani Anda di pukul 14 hingga 19 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan sampai jumpa.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgar menyapa Anda pendengar lewat Brodang Dut edisi hari ini. Dan senang sekali saya Debbie Kelmaskosu kembali bersama Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Dan Brodang Dut saat ini kita sudah terhubung yang baru bergabung bersama kami. Oke, kita sapa dulu untuk pendengar kita yang sudah bergabung lewat Brodang Dut di saat ini. Iya, halo, selamat siang Bung Ferry.
1: Halo, selamat siang Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya, Bung Ferry. Silakan. Ingin request lagu ataukah ingin salam-salam dulu nih?
1: Lagu yang apa yang sudah disiapkan?
0: Oke, lagunya ada Bila Kau Pacarku, Deduta. Ada juga Kelvin dan Nona Kairatu, Caca Kerudung Biru, maunya yang
1: Nona Kairatu.
0: Nona Kairatu. Oh, Nona Kairatu. Oke, Bung Ferry, mau salam-salam dulu ya?
1: Iya. Iya. Ucapan selamat siang untuk Kak Deddy beserta kru yang bertugas pada hari ini.
0: Baik.
1: Semoga sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Yang berikut hari ini selamat siang untuk ke RRI yang sekarang bisa jadi RRI Langgur ya.
0: Oh iya ya. Sudah ya. Tidak lagi RRI Tual tapi RRI Langgur ya.
1: Iya, bisa sudah dengar dari tadi malam.
0: Oke,
1: salam. Ucapan yang berikut untuk Bung Bravo di Rerean. Ibu Tuci di Ito. Bapak Haji Ayadola di Fire. Mama ini yang senang-senang, biasa tersawa, senyum, itu yang kami senang. Orang kalau yang baik hati, biasa tersenyum di awal. Nah, itu orang yang baik hati.
0: Oh iya, langsung ditahu.
1: Kemudian, nah, yang berikut, untuk ke Bung Mansur di Dian Darat, Indonesia di Kini Besar, Besar Barat.
0: Okay.
1: Mungkin itu saja untuk sementara dan selamat siang.
0: Selamat siang Bung Ferry, terima kasih sudah bergabung lewat Prodangdo tadi si hari ini Bung Ferry. Dan untuk Anda pendengar di luar sana yang sementara setuju bersama kami, 0813-549-5875. Kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang ingin bergabung silakan. Dan berikut sajian lagu dangdut ini kami spesialkan untuk menemani Anda pendengar, lebih khusus untuk Bung Ferry yang sudah ikut bergabung bersama kami ya. Kita akan nikmati bersama Nona Kairatu.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi, sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar lewat Pro Dangdut edisi siar hari ini. Pendengar masih bersama Devi dan juga rekan Iqbal di meja putar. Dan kebersamaan kita tersisa 14 menit ke depan ya pendengar. Hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda punya kesempatan, silakan yang mau bergabung bersama kami setelah Bung Ferry yang punya kue besar. Anda yang sementara stay tune bersama kami, silakan 0813-549-5875. Nuansa kemerdekaan pastinya terasa menambah semangat Anda ya. Siang-siang gini, waduh capek, lelah. Ada masyarakat yang ada di Maluku Tenggara, pastinya begitu melelahkan ya. Sejak pagi tadi, waduh, luar biasa semangatnya ya. Harus melakukan aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga apa yang Anda kerjakan sampai dengan sore hari ini semuanya bisa Anda nikmati dan syukuri. Lewat Pro Dangdut, kami berharap Anda semakin semangat lagi lewat sajian lagu-lagu dangdut pilihan untuk menemani Anda. Setelah ini pendengar, ada Caca Kerudung Biru ya, ada Helmi yang akan menghibur kita semua. Dan berturut-turut ada Cinta Dinana Mansia, spesial untuk menemani Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami. Semoga terhibur selalu bersama kami.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Baik pendengar setia RRI Langgar, dimanapun Anda memantau siaran kami, pendengar, kebersamaan kita di saat ini lewat program itu sayang sekali ya, sudah harus kami akhiri untuk Anda. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi bersama kami, untuk Bung Ferry yang punya kayu besar, dan untuk Anda pendengar yang sementara setuju bersama kami. Kita kembali akan berjumpa lewat Pro Dangdut setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu ya, di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih, dan kembali kami akan temani Anda pendengar hingga nantinya di pukul 15 lebih 15 menit ya pendengar. Kembali kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Nantinya kita akan ikuti bersama pendengar sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Stay tune terus bersama kami pendengar di 103,6 MHz. Kita nikmati sajian musik pop Indonesia untuk menemani Anda di siang ini.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia Langgar masih hadir untuk menemani Anda pendengar di siang hari ini, dan berharap Anda juga ikut terhibur lewat sajian lagu yang kami hadirkan untuk menemani Anda lewat musik dan informasi saat ini ya. Masih bersama Devi dan juga rekan Iqbal di meja putar pendengar. Dan lagi-lagi kami informasikan untuk Anda, nantinya di pukul 15:30 menit ya, kembali akan hadir untuk Anda. Kami akan bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta. Kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke 1 pendengar tahun sidang 2026-2027. Dan mengisi kebersamaan kita di saat ini pendengar, lebih punya satu informasi terupdate untuk Anda. Dikutip dari laman rri.co.id pendengar. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar kirab kebangsaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut pendengar berlangsung pada Jumat 14 Agustus 2026 mulai pukul 6.00 waktu Indonesia Timur dengan rute mengelilingi kota Langgar. Kirab kebangsaan akan mengambil titik start di Jalan Langgar Koser, tepatnya di depan Setia Langgar, dan berakhir

di depan gedung serbaguna Level Ngabal. Peserta yang melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Langgar termasuk Simpang Debot, Maga 2, Simpang Auri, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Wadek, Jalan Merdeka Raya hingga Simpang Soekarno-Hatta. Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Maluku Tenggara mewajibkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD hadir bersama aparatur sipil negara ASN di lingkungan masing-masing untuk mengikuti kirab tersebut. Seluruh peserta diminta mengenakan pakaian bernuansa merah putih dan membawa bendera merah putih sebagai simbol semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa. Selain itu, pendengar, setiap OPD diwajibkan menugaskan 3 ASN, terdiri dari 1 orang pembawa papan nama instansi dan 2 orang pembawa bendera ukuran besar yang telah disiapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol. Selama kirab berlangsung, pendengar, setiap kelompok peserta juga diminta menampilkan yel-yel serta menyanyikan lagu kebangsaan untuk menambah semarak suasana peringatan kemerdekaan. Tidak hanya melibatkan OPD, kegiatan tersebut juga dilibatkan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melalui koordinasi dinas pendidikan. Sementara dinas kesehatan diminta mengikut sertakan unit pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit, puskesmas, dan pustu. Panitia berharap kirab kebangsaan menjadi wadah memperkuat rasa persatuan, nasionalisme, dan semangat kebangsaan masyarakat Maluku Tenggara. Seluruh peserta juga diingatkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama kegiatan berlangsung.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81, bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat, yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Radio Republik Indonesia Tual di RRI Langkur ya, masih terus bersama Anda di sore hari ini, pendengar Bibi dan juga Iqbal melawani Anda. Kami informasikan sebelumnya bahwa akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, namun lagi-lagi terjadi perubahan waktunya, dan nantinya di pukul 16 ya waktu Indonesia Timur kami kembali akan bergabung untuk sama-sama kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz hingga nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Aku

0: rungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

kuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Akan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%, turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2026.

rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka apian kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027 kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan orang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara, padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun, spesifikasi akan distandardisasi, volume akan disatukan, proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah, harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota, kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang basis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Perlu
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah
lain yang menentukan harga batik yang boleh jual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya saya juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan perusahaan mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya yang Prabonomics ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
pasar modal yang bekerja dengan baik. Ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal

rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta, dan begitu bisa kita buka juga PFII di Bali, dan mungkin ada kawasan lain di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFI ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba, fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya, Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Dalantara Development Management Fund atau DDMF. Dalantara adalah dana kekuatan kita. Dalantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028.

fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya.
setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi, dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan

Selamat malam pendengar Resti ya. Resum lagi. Waktu di Struga Bisa Tidi sudah menunjukkan pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, saatnya penyampaian warta berita daerah, produksi pusat pemberitaan Radio Republik Indonesia. Som lagi.

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Murah dan sangat meriah dan seru.
2: Kami sudah bangun komunikasi juga dengan kementerian untuk mempersiapkan segala hal.
0: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Somlaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Ketua DPRD Tanimbar apresiasi kegiatan lomba tarik tambang antar OPD di lingkup Pemda Tanimbar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Willy Anderson Kanikir ST. Inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Ketua DPRD Tanimbar apresiasi kegiatan lomba tarik tambang OPD di lingkup Pemda Tanimbar. Dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan bangsa kita ke-81 tanggal 17 Agustus 2026, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengadakan berbagai kegiatan. Perlombaan yang melibatkan siswa-siswi melalui lomba gerak jalan dan juga perlombaan antar OPD pada lingkup Pemda Kepulauan Tanimbar yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Kepulauan Tanimbar, yakni tarik tambang putra-putri antar OPD. Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Richie Lawrence Anggito, yang turut hadir menyaksikan langsung kegiatan tersebut kepada RRI mengatakan semangat yang ditampilkan para peserta menjadi gambaran bahwa kebersamaan mampu membangun daerah. Walaupun pertandingan tarik tambang ini sangat murah, tetapi sangat meriah dan seru, sebab aduh kekuatan antar OPD merupakan sebuah kekompakan dan kekuatan yang luar biasa, sehingga yang menang maupun yang kalah tidak menjadi ukuran, namun dengan semangat persatuan itu dapat mempererat kekompakan dalam menyambut HUT RI ke-81.
1: Sangat murah tapi sangat meriah dan seru. Artinya semua SKPD sangat partisipasi dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia. Salut, profesat buat seluruh SKPD.
0: Selaku Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar memberikan apresiasi kepada semua OPD pada lingkup Pemda Kepulauan Tanimbar yang telah melibatkan langsung dalam perlombaan tersebut, sekaligus telah siap untuk memperingati HUT RI ke-81. Dirinya berharap momen HUT RI ke-81 tahun ini yang diperingati melalui berbagai kegiatan perlombaan dapat dilaksanakan kembali pada HUT Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 4 Oktober 2026. Dengan begitu, pimpinan dan anggota DPRD Tanimbar juga akan terlibat dalam berbagai mata lomba yang disiapkan oleh panitia penyelenggara. Saudara, umbul-umbul dan bendera hias semarakan HUT RI ke-81 di Tanimbar. Menjelang HUT RI ke-81 tanggal 17 Agustus 2006, suasana Kepulauan Tanimbar makin meriah. Baik jalan-jalan kantor OPD, sekolah sampai rumah warga sudah dipasangi umbul-umbul dan bendera hias merah putih sebagai rasa syukur atas nafas kemerdekaan yang diperoleh sampai saat ini. Rido, salah satu pedagang asal Jawa Barat, di sela-sela kesibukannya kepada RRI mengatakan kehadiran dirinya bersama ayahnya datang ke Tanimbar untuk jualan perlengkapan HUT RI ke-81 tahun 2026 dengan membawa berbagai macam umbul-umbul warna-warni, bendera hias dan bendera merah putih, spanduk dan atribut 17-an dan bendera merah putih lainnya dengan harga yang bervariasi mulai dari 25 ribu sampai ratusan ribu.
3: Ya, kalau untuk bendera yang panjang-panjang itu sekitar dari mulai 25 sampai 50. Kalau yang untuk background, kalau yang paling murah itu harganya 250, itu yang 5 gelombang. Kalau yang 10 gelombang sekitar 350. Kalau bendera merah putih dari mulai yang kecil, dari mulai yang buat di motor itu harganya dari mulai 10.000 sampai yang paling besar itu harganya 50.000.
0: Dengan demikian, kehadiran pedagang dari luar daerah di Bumi Duan Lolot sudah tentu sangat membantu masyarakat Tanimbar. Lebih bunda mendapat atribut untuk memeriahkan HUT RI ke-81, baik di Kota Somlaki hingga sampai ke desa-desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang lebih hidup dan penuh warna, kehadiran pedagang dari luar daerah di Tanimbar sebagai bentuk kolaborasi yang bagus. Maka masyarakat Tanimbar semangat rayakan kemerdekaan. Pedagang dari Jawa Barat juga dapat rezeki.
4: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Leo Semangun, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus mendorong percepatan pengembangan sektor pariwisata untuk menyambut pengoperasian proyek Liquid Natural Gas atau LNG gas alam cair, Lapangan Abadi Blok Masela pada Kamis 13 Agustus 2026. Kepala Dinas Pariwisata Leo Semangun mengatakan Kabupaten Kepulauan Tanimbar banyak mempunyai destinasi wisata bahari yang begitu indah untuk mengembangkan, seperti dicontohkan Leo Semangun, salah satunya adalah Desa Matakus, di mana Desa Matakus akan menjadi sentra wisata bahari dikarenakan mempunyai letak berdekatan dengan proyek nasional yang berlokasi di Desa Lermatang.
2: Kami sudah bangun komunikasi juga dengan kementerian untuk mempersiapkan segala hal berhubungan juga dengan Blok Marcella yang puji Tuhan nanti dalam waktu beberapa tahun ke depan ini berkat itu akan datang di Tanimbar. Oleh karena itu, sebagai gambaran saja bahwa memang di Kepulauan Tanimbar ini punya potensi yang sangat luar biasa dari berbagai macam aspek. Nah, budaya ini juga kita punya banyak. Nah, ada situs-situs sejarah yang kita miliki, misalnya destinasi yang juga sangat memungkinkan untuk bisa berdampak positif juga untuk daerah, kita punya mangrove.
0: Semangun lebih lanjut menjelaskan, selain itu destinasi wisata bahari di beberapa desa akan terus dikembangkan untuk mendorong pengembangan pariwisata di daerah ini, dan wisata budaya juga akan menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata untuk nantinya akan dikembangkan, seperti situs budaya Perahu Batu yang berada di Desa Sangliadol, Kecamatan Wartamrian. Situs tersebut dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai simbol awal kedatangan leluhur dan cukup dikenal sampai ke mancanegara. Saudara, pada hari ulang tahun Pramuka tahun 2006, SD Impres Somlaki memperkuat pendidikan karakter. SD Impres Somlaki dalam memperingati hari ulang tahun Pramuka tahun 2006, Kecamatan Tanimbar Selatan menggelar kegiatan berkemah selama kurang lebih 4 hari yang dimulai sejak tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2006. Kegiatan tersebut melibatkan 40 peserta didik yang masing-masing terdiri dari 20 orang peserta didik laki-laki dan 20 peserta didik wanita yang didampingi para pembinanya. Kegiatan tersebut berlangsung di SD Impres Somlaki. Kepala Sekolah SD Impres Somlaki, Marta Belsedan, membuka secara langsung kegiatan tersebut dalam arahannya mengatakan, pendidikan di sekolah tidak hanya berorientasi pada proses belajar secara akademik, namun para guru juga mempunyai tanggung jawab dalam mendidik, membimbing serta membentuk karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Sekolah SD Impres Belsedan lebih lanjut menjelaskan kegiatan Pramuka menjadi salah satu wadah strategis untuk melatih para murid agar lebih mandiri, disiplin, bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Selama mengikuti perkemahan, para peserta didik tidak hanya mendapatkan pengalaman hidup bersama, tetapi juga mengikuti berbagai kepramukaan yang menumbuhkan sikap memimpin, kepemimpinan dan gotong royong. Sehingga di momentum HUT Pramuka di tahun ini kembali ditegaskan komitmen bagi para pendidik di SD Impres Somlaki untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, humanis dan berkarakter bagi seluruh peserta didik. Saudara, Polsek Tanut gelar patroli biologis di perkemahan Pramuka SMPN 1 untuk menjaga Kamtibmas di dan memberikan motivasi. Personil Polsek Tanimbar Utara melaksanakan kegiatan patroli biologis dengan menyambang siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanimbar Utara yang tengah menyelenggarakan kegiatan kepanduan atau perkemahan Pramuka pada Kamis pagi 13 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan keamanan lingkungan perkemahan sekaligus memberikan pembinaan kepada generasi muda. Dengan kehadiran aparat kepolisian di tengah-tengah bumi, perkemahan ini disambut hangat oleh para guru mendamping pembina Pramuka di seluruh peserta perkemahan. Kapolsek Tanimbar Utara Ibtu Everdadus Fase mengatakan patroli ini merupakan bentuk pelayanan prima kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kantipasi yang kondusif. Kehadiran Polsek di sini untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan perkembangan adik-adik Pramuka dan berjalan tertib dan kondusif, serta ingin memberikan rasa nyaman baik bagi para siswa sebagai peserta maupun bagi para guru pembina yang mendampingi. Kapolsek Ever Fasil lebih lanjut menjelaskan kegiatan kepanduan ini sangat positif untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh, mandiri, dan disiplin. Melalui wadah Pramuka tersebut, para siswa tidak hanya ditempatkan secara fisik dan mental, tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai moral yang kuat. Hal ini sangat penting sebagai fondasi utama untuk membentengi generasi penerus bangsa di Tanimbar Utara agar terhindar dari pengaruh negatif, kenakalan remaja, perlindungan maupun bahaya narkoba.

saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumaki. Dan sebelum berpisah, kami akan sampaikan topik-topik berita utama. Ketua DPRD Tanimbar apresiasi kegiatan lomba tarik tambang di lingkup PBD, di lingkup Pemda Tanimbar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.

0: Selamat malam pendengar Setia Resum lagi, waktu terus berpacu pendengar. Kami informasikan bagi Anda, nanti waktu menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan warta berita daerah produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual. Sesaat lagi pendengar.
1: Negaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta pelindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komunitas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI di manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang kepala negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, kepala negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut kepala negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau KPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
3: Ya, Pradita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Prof. Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana dan juga Muhammad Tiskandur Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Eliana Zahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
2: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.
5: Pada sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet capaian, kebijakan, dan target pemerintahannya dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD Jumat 14 Agustus. Pemaparan mencakup kondisi perekonomian, swasembada pangan dan energi, restrukturisasi BUMN, hingga pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langkur. Kembali bersama Anda pendengar, setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, baru saja kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Pendengar, Anda kembali bersama kami, saya Dibi dan juga rekan Arif di meja putar. Selanjutnya pendengar, kami hadir lewat sejarah musik dan informasi jelang penyampaian warta berita daerah RRI Tua Langgur tepat pukul 19 nantinya. Untuk itu tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

0: nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sumu dekat tahun ajaran barulah ini.
2: Kenapa, Pak Beni? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadi di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Konsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
1: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar. Sajian lagu-lagu hiburan kami akhir untuk Anda. Kita jelang penyampaian warta berita daerah RRI Langgar.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Handubun melepas peserta kirab bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Langgur Kolser depan Setia Jumat pagi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tua Darnawati Amir mengingatkan dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan pangan dan potensi inflasi di daerah. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Didi Kalmaskosu dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Handubun melepas peserta kirab bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Langgur Kolser depan Setia Jumat pagi. Pelepasan kirab turut dihadiri Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam, Ketua DPRD Maluku Tenggara, unsur Forkopimda, pimpinan TNI Polri, pimpinan Vertikal, BUMN, BUMD, serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ribuan peserta dari berbagai

0: instansi pemerintah, pelajar, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat mengikuti kegiatan tersebut dengan mengenakan atribut bernuansa merah putih. Sepanjang perjalanan, peserta membawa bendera merah putih sambil menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan meneriakan yel-yel untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Dalam sambutannya, Bupati Tahir menegaskan, kirab bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri bangsa.
1: 81 tahun yang lalu, bendera ini dikibarkan dengan taruhan nyawa. Ada yang gugur di medan perang, ada yang wafat dan pengasingan. Ada yang tidak pernah kembali kepada keluarganya. Mereka tidak sempat menikmati hasil perjuangannya. Yang menikmati adalah kita, yang hidup hari ini, yang bekerja hari ini, yang bersekolah hari ini. Karena itu, ketika bendera ini kita arak, mari kita arahkan dengan hati, bukan hanya dengan tangan, sebab di balik warna merah dan putih di darah, ada air mata dan ada doa yang panjang dan pengharapan yang harus dikenangkan setiap saat.
0: Bupati Tahir mengajak masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum memperkuat persatuan dan semangat membangun daerah. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tahunan, tetapi diwujudkan melalui karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Bupati juga menguraikan makna filosofis warna merah putih sebagai simbol keberanian dan ketulusan. Keberanian diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan, sementara ketulusan menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab. Kirab kebangsaan menempuh rute mengelilingi sejumlah ruas jalan utama di Kota Langgur dan berakhir di depan gedung serbaguna Larul Ngabal. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat kebangsaan, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Saudara, Polres Maluku Tenggara lewat Polsek Kecil merespon laporan warga terkait penemuan benda yang diduga bom peninggalan Perang Dunia di wilayah Pokarina, Ohoibun Barat. Informasi tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa. Dikatakan, penemuan ini dilaporkan dua warga atas nama Angel Kabrahunubun dan Fagelius Haruluan langsung ke Polsek Kecil. Usai menerima laporan ke Polsek Kecil, Ibtu Farfar Charles Karmomyanan menuju lokasi bersama anggota yang sedang piket. Setelah meninjau lokasi dan benda tersebut, dilakukan penimbunan dan pemasangan garis polisi agar menjauhkan warga dari lokasi tersebut. Laporan ini ditindaklanjuti ke Polda Maluku agar bisa mengirimkan tim yang berlebih berkompeten. Untuk sementara, Polres Maluku Tenggara dan Polsek Kecil menghimbau agar warga tidak dulu mendekati lokasi penemuan dan membiarkan polisi menangani perkara penemuan tersebut. Saudara, kirab kebangsaan digelar Pemda Maluku Tenggara guna memeriahkan HUT Kemerdekaan Indonesia serta penghargaan kepada para kusuma bangsa. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun didampingi Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam dan jajaran Forum for Koordinasi Pimpinan Daerah memimpin kirab kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Langgur. Diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur, mulai dari pelajar, guru, aparatur sipil negara, pemangku kepentingan, hingga perwakilan BUMN dan BUMD di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam sambutannya, Bupati Hanubun mengatakan kirab merah putih bukan sekedar kegiatan mengarak bendera, tetapi menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme, karena merah adalah keberanian para pahlawan menumpahkan darah demi kemerdekaan, dan putih lambang kesucian dan ketulusan hati membangun negeri. Olehnya itu, pengarakan bendera merah putih dari satu titik ke titik lainnya menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan panjang dan pengorbanan yang tidak sedikit. Kemerdekaan harus dijaga dan diisi dengan kinerja kerja nyata. Hanubun menegaskan di tengah keterbatasan anggaran dan dinamika ekonomi yang dihadapi daerah, seluruh elemen dapat memperkuat kebersamaan serta semangat gotong royong dalam menjunjung berbagai program pembangunan di segala bidang, sekaligus memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dukungan dana transfer ke daerah bagi Kabupaten Maluku Tenggara yang dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Saudara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengingatkan dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan pangan dan potensi inflasi di daerah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi, terutama menyusul kenaikan harga tiket pesawat yang turut mempengaruhi biaya distribusi dan harga pangan. Darnawati Amir kepada RRI mengatakan, kewaspadaan terhadap inflasi perlu ditingkatkan seiring kenaikan sejumlah biaya yang berpengaruh terhadap harga pangan. Menurutnya, kenaikan harga tiket pesawat menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan tekanan terhadap inflasi di Kota Tual.
2: Bagaimana waspada terhadap inflasi? Astur sudah mengalami kenaikan, harga tiket pesawat sudah melambung tinggi, itu sangat berpengaruh terhadap inflasi. Selain itu, ketersediaan stok makanan, produksi pangan kita berkurang. Walaupun Kota Tual, Maluku Tenggara bukan daerah produsen beberapa komoditi pangan, tapi produksi lokal itu juga akan sangat berkurang karena air kita juga berkurang.
0: Selain persoalan distribusi, El Nino juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan stok pangan akibat berkurangnya produksi. Kondisi ini menjadi perhatian karena keterbatasan sumber produksi pangan lokal di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Darnawati menegaskan, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kewaspadaan terhadap ketersediaan dan harga pangan. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan faktor distribusi dan produksi lokal agar dampak El Nino terhadap pangan dan inflasi dapat ditekankan. Saudara, rombongan TK Negeri Pembina Kabupaten Maluku Tenggara menjadi salah satu peserta yang menarik perhatian dalam kirab kebangsaan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Langgur Jumat pagi. Puluhan anak usia dini berjalan kaki membentuk formasi kereta api didampingi para guru dengan atribut bernuansa merah putih. Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Maluku Tenggara Farida Ariani Ingratubun mengatakan, keikutsertaan para siswa dalam kegiatan tersebut bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air sekaligus membangun karakter disiplin sejak usia dini. Tema yang diusung tahun ini adalah Indonesia Jaya, Indonesia Kuat, Indonesia Hebat. Menurut Farida, formasi kereta api dipilih karena memiliki makna edukatif yang dekat dengan pembelajaran karakter anak. Melalui kegiatan tersebut, siswa diajarkan pentingnya mengikuti aturan, bekerja sama, dan tetap berada pada jalur yang benar dalam kehidupan sehari-hari.
3: Mereka ikut merasakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia Jaya, Indonesia Kuat, Indonesia Hebat. Ini seperti kereta api, jadi mereka berjalan di dalam rel, sehingga mereka tidak melenceng keluar dari rel. Jadi ikut aturan. Kalau menurut saya makna 17 Agustus tahun ini adalah menuju masyarakat adil, makmur, sentosa. Itu agar kita segera bangkit, tidak lagi seperti masa-masa lampau. Jadi diajarkan untuk anak-anak untuk tahu bagaimana rasa tanggung jawab terhadap nusa dan bangsa.
0: Dari total 112 siswa yang terdaftar di TK Negeri Pembina, sebanyak 81 anak mengikuti kirab kebangsaan tahun ini. Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan dengan anak-anak berjalan tertib mengikuti formasi kereta api yang telah disiapkan oleh para guru. Farida menilai peringatan Hari Kemerdekaan merupakan momentum penting untuk mengenalkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Selain mengenang perjuangan para pahlawan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembangunan, membangun rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Saudara, sosialisasi tindakan preventif terhadap kejadian kebakaran bagi masyarakat akan rutin dilakukan Dinas Teknis guna edukasi deteksi potensi kebakaran. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Rahman Madubun, kepada RRI menjelaskan, bencana kebakaran di sebuah tempat merupakan sesuatu yang muncul tanpa diduga. Olehnya itu pihaknya telah melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat dengan wilayah sasaran pada institusi pendidikan bagi guru dan siswa serta institusi vertikal di Maluku Tenggara untuk memahami langkah antisipatif pertama dalam menanggulangi kebakaran, termasuk simulasi pemanfaatan alat pemadam api ringan APAR di seluruh perkantoran dan instansi pemerintah maupun swasta lewat pelatihan teknis penggunaan APAR juga bagi pelaku usaha di wilayah ini.
4: Sebelum petugas damkar itu ke tempat kejadian, sudah diantisipasi oleh mungkin sekuritinya atau penjaga kantornya menggunakan APAR. Kami akan melakukan sosialisasi penggunaannya. Kemudian bukan saja sosialisasi, tapi sekaligus kami melakukan simulasi. Sehingga sebelum petugas damkar ke tempat kejadian, itu mereka sendiri sudah melakukan tindakan awal dalam bentuk pencegahan atau pemadaman.
0: Madu pun mengakui dari ketersediaan sarana pendukung operasional dalam menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di Maluku Tenggara akan terus dibenahi bagi pelayanan masyarakat secara umum sekaligus identifikasi tenaga aparatur di setiap pos pemadam kebakaran di 11 kecamatan guna penambahan SDM yang profesional melakukan deteksi dini terhadap lokasi titik api yang berpeluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Saudara, pelestarian ekosistem kelautan menjadi solusi utama keberlanjutan sumber daya alam laut di Kepulauan Kei yang menjadi tanggung jawab bersama. Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Tual mengikuti audit surveillance wilayah kerja dengan tujuan untuk memastikan penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian lingkungan di PPN Tual tetap berjalan secara konsisten, efektif dan sesuai dengan standar serta mengidentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat dan pengguna jasa pelabuhan. Penerapan kedua standar ini memberikan manfaat berupa pelayanan yang lebih konsisten, transparan, responsif dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa serta mendukung pengelolaan lingkungan pelabuhan yang lebih tertib dan berkelanjutan. Di samping itu, PPN Tual terus berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan pengelolaan pelabuhan yang bermutu, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, juga mengajak seluruh elemen di Kepulauan Kei tetap menjaga sumber daya hayati kelautan terhadap kontaminasi sampah dan bahan berbahaya yang merusak ekologi perairan, sehingga laut sebagai warisan Tuhan mampu dijaga kelestariannya hingga generasi mendatang. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, menjelang HUT ke-81 kemerdekaan RI, suasana perayaan mulai terasa di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Umbul-umbul, baliho, dan berbagai atribut kemerdekaan terpasang di sejumlah titik dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Warga Dobo Zainal Arifin Johar mengenang kehidupan masyarakat pada masa setelah Trikora hingga era 1980-an. Ia menyebut, masyarakat saat itu hidup sederhana dan sebagian besar bergantung pada pertanian serta hasil kebun. Zainal juga mengingat kekuatnya semangat masyarakat dalam menyambut hari-hari besar nasional, seperti mengecat rumah dan pagar, serta membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Perubahan kehidupan masyarakat Dobo mulai semakin terasa sejak 1970-an seiring perkembangan kota.
5: Saya ada sewaktu zaman Trikora, jadi sekitar tahun 60-an itu memang masih kelihatan sibuk-sibuknya mereka untuk mungkin setelah merebut Irian Barat itu lagi ke sini. Soalnya pada zaman kita ada itu peninggalan asrama-asrama tentara yang terletak di kecamatan pada saat itu. Dobo masih tertinggal sampai sekitar tahun 80-an masih ada. Jadi itu yang bikin kita jadi tahu begitu.
0: Menjelang HUT ke-81 RI, Zainal mengajak generasi muda Kepulauan Aru untuk tidak melupakan sejarah daerah dan perjuangan bangsa. Menurutnya, memahami sejarah penting agar generasi muda dapat mengambil pelajaran dari masa lalu. Ia menegaskan, semangat kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan melalui pemasangan atribut, tetapi juga melalui persatuan, kepedulian masyarakat, serta menjaga dan meneruskan cita-cita para pendahulu. Saudara memperingati HUT Kemerdekaan Bangsa ke-81 tanggal 17 Agustus 2026, pemerintah daerah Kepulauan Tanipar mengadakan berbagai kegiatan perlombaan melibatkan siswa-siswi melalui lomba gelar jalan, juga perlombaan tarik tambang putra-putri antar OPD pada lingkup Pemda Kepulauan Tanipar yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Kepulauan Tanipar. Ketua DPRD Kepulauan Tanipar, Ricky Lawrence Anggito, yang turut hadir menyaksikan langsung kegiatan tersebut, kepada RRI mengatakan, semangat yang ditampilkan para peserta menjadi gambaran tentang kebersamaan membangun daerah. Dikatakan, walaupun pertandingan tarik tambang ini sangat murah, tetapi sangat meriah dan seru, sebab adu kekuatan antar OPD merupakan sebuah kekompakan dan kekuatan yang luar biasa, sehingga menang maupun kalah tidak menjadi ukuran, namun dengan semangat persatuan dapat mempererat kekompakan dalam menyambut HUT RI ke-81. Ketua DPRD Kepulauan Tanipar memberikan apresiasi kepada semua OPD pada lingkup Pemda Kepulauan Tanipar yang telah terlibat langsung dalam perlombaan tersebut, sekaligus telah siap untuk memperingati HUT RI ke-81. Dirinya berharap momen HUT RI ke-81 tahun ini yang diperingati melalui berbagai kegiatan perlombaan dapat dilaksanakan kembali pada HUT Kabupaten Kepulauan Tanipar pada tanggal 4 Oktober 2026. Dengan begitu, pimpinan dan anggota DPRD Tanipar juga akan terlibat dalam berbagai mata lomba yang disiapkan oleh panitia penyelenggara. Saudara, menjelang HUT RI ke-81 tanggal 17 Agustus 2026, suasana Kepulauan Tanipar makin meriah, baik jalan-jalan, kantor, OPD, sekolah sampai rumah warga sudah dipasangi umbul-umbul dan bendera hias merah putih sebagai rasa syukur atas nafas kemerdekaan yang diperoleh sampai saat ini. Rido, salah satu pedagang asal Jawa Barat di sela-sela kesibukannya, kepada RRI mengatakan, kehadiran bersama ayahnya ke Tanipar untuk jualan perlengkapan HUT RI ke-81 tahun 2026 dengan membawa berbagai macam umbul-umbul warna-warni, bendera hias dan bendera merah putih, spanduk dan atribut 17-an lainnya dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp25.000 sampai ratusan ribu rupiah.
6: Ya, kalau untuk bendera panjang-panjang itu sekitar dari mulai 25 sampai 50. Kalau yang untuk background, kalau yang paling murah itu harganya 250, itu yang 5 gelombang. Kalau yang 10 gelombang sekitar 350. Kalau bendera merah putih dari mulai yang kecil, dari mulai yang buat di motor itu harganya dari mulai 10.000 sampai yang paling besar itu harganya 50.000.
0: Dengan demikian, kehadiran pedagang dari luar daerah di Bumi Dua Nolat sangat membantu masyarakat Tanipar untuk lebih mudah mendapat atribut bernuansa HUT RI ke-81, baik di Kota Samlaki hingga di desa-desa sekabupaten Kepulauan Tanipar yang lebih hidup dan penuh warna. Saudara, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanipar, Leo Samangun, mengatakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanipar terus mendorong percepatan pengembangan sektor pariwisata untuk menyambut pengoperasian proyek Liquefied Natural Gas LNG, gas alam cair, lapangan abadi Blok Masela. Kepala Dinas Pariwisata KKT pada Kamis kemarin mengatakan, Kabupaten Kepulauan Tanipar banyak mempunyai destinasi wisata bahari yang begitu indah untuk dikembangkan. Salah satunya adalah Desa Matakus, di mana desa ini akan menjadi sentra wisata bahari dikarenakan mempunyai letak berdekatan dengan proyek nasional yang berlokasi di Desa Lermatang.
7: Kami sudah mohon komunikasi juga dengan Kementerian untuk mempersiapkan segala hal berhubungan juga dengan Blok Marcella yang puji Tuhan nanti dalam waktu beberapa tahun ke depan ini berkat itu akan datang di Tanimbar. Oleh karena itu, sebagai gambaran saja bahwa memang di Kepulauan Tanimbar ini punya potensi yang sangat luar biasa dari berbagai macam aspek. Nah, budaya ini juga kita punya banyak. Nah, ada situs-situs sejarah yang kita miliki, misalnya destinasi yang juga sangat memungkinkan untuk bisa berdampak positif juga untuk daerah. Kita punya mangrove.
0: Samangun menjelaskan selain Matakus, terdapat destinasi wisata bahari di beberapa desa yang akan terus dikembangkan untuk mendorong pengembangan pariwisata di daerah ini. Dikatakan, wisata budaya juga akan menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata untuk nantinya dikembangkan seperti situs budaya Perahu Batu yang berada di Desa Sangliat Dol, Kecamatan Wertamprian. Situs tersebut dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai simbol awal kedatangan leluhur dan cukup dikenal sampai ke mancanegara. Saudara SD Impres Somlaki dalam memperingati hari ulang tahun Pramuka tahun 2026 menggelar kegiatan berkemah selama 4 hari yang dimulai sejak tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 40 peserta didik terdiri dari 20 orang laki-laki dan 20 peserta didik wanita yang didampingi para pembina berlangsung di SD Impres Somlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan. Kepala SD Impres Somlaki Marta Belsedan dalam arahannya pada pembukaan perkemahan mengatakan, pendidikan di sekolah tidak hanya berorientasi pada proses belajar secara akademik, namun para guru juga mempunyai tanggung jawab dalam mendidik, membimbing, serta membentuk karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Kepala sekolah menjelaskan, kegiatan pramuka menjadi salah satu wadah strategis untuk melatih para murid agar lebih mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Selama mengikuti perkemahan, para peserta didik tidak hanya mendapatkan pengalaman hidup bersama, tetapi juga mengikuti berbagai materi kepramukaan yang menumbuhkan sikap kepemimpinan dan gotong royong, sehingga di momentum HUT Pramuka di tahun ini, kembali ditegaskan komitmen bagi para pendidik di SD Impres Somlaki untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, humanis, dan berkarakter bagi seluruh peserta didik. Saudara, personel Polsek Tanimbar Utara melaksanakan kegiatan patroli dialogis dengan menyambangi siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanimbar Utara yang tengah menyelenggarakan kegiatan kepanduan atau perkemahan pramuka pada Kamis pagi 13 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan keamanan lingkungan perkemahan sekaligus memberikan pembinaan kepada generasi muda. Kehadiran aparat kepolisian di tengah-tengah bumi perkemahan ini disambut hangat oleh para guru pendamping, pembina pramuka, dan seluruh peserta perkemahan. Kapolsek Tanimbar Utara Ibtu Everadus Fase mengatakan, patroli ini merupakan bentuk pelayanan prima kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Ditegaskan, kehadiran Kapolsek untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan perkemahan pramuka dapat berjalan tertib dan kondusif, serta ingin memberikan rasa nyaman baik bagi para siswa sebagai peserta maupun bagi para guru pembina yang mendampingi. Kapolsek FR Pase juga menjelaskan, kegiatan kepanduan ini sangat positif untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh, mandiri, dan disiplin. Melalui wadah pramuka tersebut, para siswa tidak hanya ditempa secara fisik dan mental, tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai moral yang kuat. Hal ini sangat penting sebagai fondasi utama untuk membentengi generasi penerus bangsa di Tanimbar Utara agar terhindar dari pengaruh negatif kenakalan remaja, perundungan, maupun bahaya narkoba. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 15 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 9 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 hingga 87%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leyte Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun melepas peserta kirab bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Lenggur Korsar depan Setia Jumat pagi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tua, Darnawati Amir, mengingatkan dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan pangan dan potensi inflasi di daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie Kelemaskosu dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Ketika merah putih berkibar, kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan amanah untuk terus melangkah. Di usia yang ke-81 ini, mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui aksi nyata di lingkungan kita. Mulai dari hal sederhana, saling menghargai perbedaan, menjaga fasilitas umum, hingga berkarya jujur demi sesama. Mari kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas.

Anda masih bersama kami di program 1 RRI Langgur Prengar. Anda masih terus mendengarkan melalui frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Langgur. Di edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, kami tim lintas dual malam yang bertugas, saya Iksan Aryando, kembali menemani Anda Prengar. Ya, pukul 19:53 waktu Indonesia Timur, kami akan kembali hadirkan sajian musik dan informasi untuk saudara semuanya. Kami ucapkan selamat malam, selamat mengikuti.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah, udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di program Suatu Hari Ritual Pendengar. Selamat malam. Selamat menikmati. Suasana malam di saat ini yang sedang quality time bersama keluarga di rumah atau yang masih berada di luar sana menjalankan tugas dan aktivitasnya, kami ucapkan selamat menjalankan tugas dan aktivitas. Ya, kembali kami mengimbau kepada saudara semua tetap selalu waspada dan hati-hati ketika Anda mau laksanakan aktivitas terlebih di laut apalagi di malam hari. Begitupun juga yang ada di daratan, mengendarai kendaraan bermotor tidak perlu menambah atau melaju kecepatan kendaraan Anda perengar, yang penting selama sampai tempat tujuan. Ya, kembali terjadi peristiwa kapal penumpang KM Bunda Maria membawa 142 penumpang kandas di perairan Oba, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Namun kapten kapal berhasil mengevakuasi kapal ke daratan hingga seluruh penumpang selamat. Dalam rekaman terlihat seluruh penumpang bersiaga dan sudah mengenakan jaket pelampung sesaat KM Bunda Maria kandas di perairan Oba, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Sedianya KM Bunda Maria bertolak dari pelabuhan Bastiong, Kota Ternate, menuju ke Pelabuhan Babang, Kabupaten Halmahera Selatan. Namun baru satu jam berlayar, kapal menabrak pesisir pantai Oba hingga kandas. 142 orang dan ABK seluruhnya selamat.

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang enggak sabaran.
1: Yang enggak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Gubernur Maluku Henry Cleverisha menyatakan pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub MILH atau pelabuhan logistik terintegrasi diproyeksikan menyerap sekitar 5.000 hingga 6.000 tenaga kerja baru seiring berkembangnya kawasan ekonomi dan industri di sekitar pelabuhan. Ini bukan sekedar pelabuhan, tetapi kawasan ekonomi sekitarnya juga turut berkembang, dikatakan Hendrik dalam keterangan yang diterima di Ambon pada hari Kamis kemarin. Menurut dia, MILH tidak dirancang hanya sebagai pelabuhan tempat kapal singgah, tetapi sebagai kawasan industri dan logistik terpadu dengan pelabuhan sebagai core infrastruktur atau infrastruktur utama. Konsep tersebut dikatakan diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan efisiensi rantai pasok sekaligus memperkuat konektivitas logistik di Maluku.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Baik ya saudara pendengar, Bisma, rumah menjadi tempat yang ternyaman untuk pulang, tempat yang teristimewa, tempat yang paling syarat makna untuk keluarga, untuk diri sendiri pastinya ya. Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, untuk Pak Saudara yang baru saja sampai di rumah atau di kediaman setelah pulang dari tempat aktivitas atau dari pekerjaan Anda, selamat kembali bergabung dengan keluarga Anda atau yang harus beristirahat saat ini lebih awal ya, karena esok ada kegiatan di akhir pekan. Oleh karena itu Anda harus memulihkan tenaga dan stamina, mengumpulkan tenaga-tenaga dengan istirahat yang maksimal, tidur yang nyenyak, mimpi manis, mimpi indah. Besok akan dinyatakan yang semua yang bahagia, semua yang manis-manis bisa diwujudkan, diwujud nyatakan dalam kehidupan yang nyata. Ya, dengan usaha kerja keras Anda tentu saya mendengar apa yang sudah menjadi cita-cita Anda, target Anda yang selama ini yang sudah digantung setinggi-tingginya bisa digapai dengan sebaik-baiknya. Saudara pendengar, semangat untuk para guru tenaga pendidik yang ada di seluruh tanah air Indonesia, khususnya yang ada di Kepulauan Ke. Jangan pernah patah semangat walaupun ya janji kampanye memang masih terngiang-ngiang di benak, di hati, dan di ingatan para tenaga, para guru se-Indonesia ya, se-tanah air, sesuai dengan janji Presiden akan ditambahkan kenaikan gaji dan sebagainya, tunjangan-tunjangan yang memang mensejahterakan para guru dan pendidikan. Apalagi dikata keterbatasan adalah anggaran, yang menjadi alasan adalah anggaran. Ya, pendengar, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Jefix Berhitu STMT, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran honor guru tidak tetap atau GTT tahun anggaran 2025 bukan disebabkan oleh kesalahan Dinas Pendidikan, melainkan akibat kondisi fiskal daerah yang saat itu belum memungkinkan pencairan anggaran. Ya, penegasan tersebut disampaikan Jefix kepada Tribun Maluku di ruang kerjanya pada hari Kamis kemarin sebagai tanggapan atas aksi demonstrasi yang dilakukan LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Provinsi Maluku di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku pada hari Senin lalu tanggal 10 Agustus 2026. Dalam aksi itu, massa meminta Kejati Maluku memeriksa Kabid GTK terkait dugaan persoalan pembayaran honor guru tidak tetap yang disebut-sebut belum dibayarkan selama 3 bulan dengan pagu anggaran sekitar 17 miliar rupiah. Menurut Jefix, informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu diluruskan. Ia menjelaskan bahwa honor yang belum terbayarkan hanya untuk 185 orang GTT pada sisa pembayaran 3 bulan terakhir tahun 2025, yakni Oktober hingga Desember, dengan nilai sekitar 1.443.000.000 rupiah. Ia mengatakan apabila kondisi keuangan daerah membaik, pembayaran honor tersebut akan diusulkan melalui anggaran perubahan tahun 2026. Jefix juga membantah anggapan bahwa seluruh pagu anggaran sebesar 17,774 miliar rupiah bermasalah. Menurutnya angka tersebut merupakan pagu awal yang kemudian berubah menjadi 11.949.600.000 rupiah pada APBD perubahan 2025.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: Saudara berangkat tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, kita kembali mengikuti warta berita Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: yang dilakukan oleh 251,000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil.
1: Dengan rasio 12,6% terhadap PDB.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur.

0: Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
1: Berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purbaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak ketat. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansi walaupun tidak besar dari tapi jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipercepatnya Bapak Presiden dari DPR dan juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis data set serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran tegas Menteri Purbaya akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih tentang ekonomi pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi. dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Arsoani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasha Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang
7: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
7: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
11: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
7: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
12: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Seli, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
13: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
12: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
12: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
14: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
15: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, itu apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercek yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
14: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
14: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
16: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
17: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi. Dan bermain belajar bagus, saya pikir bermain paham bagus. So, ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
16: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
18: Ya, insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
16: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Indonesia menyapa malam. Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI di line telepon 021-352-3172, 3844545, 3862375 atau di 0213866712 dan juga WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik menguat pada perdagangan Jumat 14 Agustus 2026 ini saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR. Mengutip data Bloomberg, rupiah hingga pukul 13 siang tadi berada di level 17.831 rupiah per dolar Amerika Serikat. Mata uang rupiah ini menguat 46 poin atau setara dengan 0,26% dari 17.877 rupiah per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan sebelumnya. Dan pertanyaannya, apakah ini merupakan cerminan kepercayaan bagi investor dan juga masyarakat di dunia juga terhadap Indonesia? Kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan ekonom pasar modal. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Ibrahim Aswaibi. Pak Ibrahim, selamat malam, Pak.
1: Halo, selamat malam, Mas.
0: Kabar baik?
1: Alhamdulillah baik. Baru sampai rumah juga
0: ini. Baru sampai rumah. Dan ini apakah juga kabar baik ketika dalam pidato kenegaraan Presiden di sidang tahunan MPR ini rupiah juga ikut menguat ini, Pak Ibrahim?
1: Iya, jadi gini, Mas, memang ada pengaruhnya terhadap pidato dari Presiden Prabowo ya tadi sore pada saat untuk nota keuangan.
0: Iya.
1: Ya, tapi kita juga melihat bahwa sebelumnya, ya di hari berikut sebelumnya itu, kita melihat bahwa MSCI pun juga merilis ya tentang kondisi pasar modal Indonesia yang masih tetap di emerging market.
0: Artinya apa itu? Indonesia masih di emerging market?
1: Apa? Masih tetap tidak menurunkan. Karena ada ketakutan bahwa pada saat MSCI itu mengumumkan sebelumnya itu kan menurunkan rating kan. Ada ketakutan bahwa Indonesia itu masuk di bawah emerging market. Nah, tetapi rupanya Indonesia masih tetap di emerging market. Ini pun juga direspon pasar positif. Misalnya indeks harga saham gabungan menguat, kemudian rupiah pun juga mengalami penguatan. Nah, di sisi lain pun juga yang paling penting sebenarnya pada saat gonjang ganjing pemilihan pengganti dari
0: Gubernur BI.
1: Gubernur BI. Nah, itu kan gonjangannya kan banyak sekali masuk petahana-petahana yang lama, yang mantan-mantan ingin menjadi Gubernur Bank Indonesia. Akhirnya Prabowo mengangkat ya incumbent, yaitu Ibu Desri sebagai calon Gubernur Bank Indonesia yang akan di fit and proper di DPR. Nah, rupanya pencalonan Ibu Desri ini direspon positif oleh pasar, baik pasar internal dalam negeri maupun pasar internasional. Bahkan pengamat-pengamat dari luar negeri pun mengatakan bahwa Ibu Desri cukup bagus, ya cukup handal, karena saat ini yang memberikan satu informasi ya tentang bank sentral selain gubernur itulah Ibu Desri. Artinya apa? Bahwa Ibu Desri ini sudah cukup mumpuni lah kalau seandainya beliau dijadikan sebagai sebagai Gubernur Bank Indonesia. Terus yang terakhir ini permasalahan tentang pidato presiden itu juga cukup bagus, karena kita lihat bahwa untuk defisit anggaran pun juga dirubah ya menjadi 2,86. Ya memang dalam pidato tersebut 2,86 saja, tapi sebenarnya 2,865 ya itu persen dari defisit anggaran. Kemudian pemerintah pun juga memprediksi untuk pertumbuhan ekonomi itu di tahun 2027 yaitu dengan optimis di 6%. Nah, di tahun 2026 ini kan hanya di 5,4, yaitu kan sesuai dengan APBN. Artinya apa? Bahwa pidato presiden ini cukup optimis ya, sehingga pasar langsung merespon positif dan rupiah pun juga menguat ya 50 poin, walaupun sebelumnya sempat 70 ya 80 poin, kemudian ditutup pada saat jam 15.05 itu ditutup itu menguatnya hanya 50 poin. Artinya apa? Dampak penguatan ini kemungkinan besar masih akan berdampak terhadap penguatan mata rupiah ini di perdagangan di hari Senin. Walaupun kita lihat bahwa permasalahan di Timur Tengah masih bergejolak. Ya, kita lihat bahwa selat Hormuz pun juga masih belum jelas ya, sampai saat ini masih ditutup, walaupun Amerika sudah mengatakan bahwa Amerika menguasai selat Hormuz 100% dalam masalah pengawasan di laut dan udara. Ya, namun kita lihat bahwa sampai saat ini masih terus bermasalah, apalagi Houthi Yaman ya di Laut Merah, yang kita lihat bahwa Laut Merah itu salah satu transportasi untuk minyak dari Arab Saudi. Ya, ini pun juga
0: terganggu
1: ketegangan. Ya, terus Amerika pun juga kaget bahwa Yaman Houthi ya bisa melakukan penyerangan terhadap wilayah Arab Saudi ya dengan menggunakan misil yang begitu canggih. Jadi artinya apa, bahwa Amerika mengakui bahwa Houthi Yaman ini cukup luar biasa. Kita lihat bahwa proksi dari Iran yang paling kuat saat ini bukan Lebanon tapi Yaman Houthi. Nah, ini yang sebenarnya ketegangan ini membuat dolar pun juga mengalami penguatan, tetapi dengan pidato presiden yang berapi-api ya. Saya walaupun saya hanya lihat di YouTube ya, karena dalam perjalanan dari Ciater ke Jakarta, tapi ini mengindikasikan bahwa presiden optimis bahwa ekonomi tahun 2027 ini masih akan cukup bagus. Dan saya masih ragu tentang masalah rupiah. Karena rupiah kan di 17.500 ya. Itu apakah memang akan ke situ atau akan mengalami kenaikan? Karena presiden dalam pidatonya, kalau seandainya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target 3%, berarti defisit anggaran akan berkurang. Tetapi kalau ya pertumbuhan ekonomi tahun 2027 di bawah 6%, berarti defisit.
2: Ya, kita kembali bersama di program 1 RRI Langgur Prengar. Kami ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana malam. Tadi kita sudah merekankan rangkaian informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wih, Ridu, sunailah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.
5: If you manage a team...

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lia Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kah mama? Bo, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Diam, ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

Woi, ternyata cinta dari Samson Sprayer sudah mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, Sprayer. Ya, ternyata cinta yang selama ini tidak disadari, ternyata yang hadir dari hati adalah cinta. Cinta yang tulus kepada siapa itu? Kepada orang tua, kepada keluarga, kepada saudara, lebih-lebih mungkin kepada sang istri, atau kepada sang kekasih, sang pujaan hati, atau mungkin ada gebetan baru yang menjadi tafsirnya selama ini, menjadi taksirnya selama ini maksudnya ya. Baik, di momen pidato Presiden RI Prabowo Subianto tadi, pendengar, tanggal 14 Agustus 2026, tentu yang menjadi harapan terbesar, harapan besar dari kalangan ASN ya, mengharap ada kenaikan gaji ASN. Namun diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil PNS dalam pidato penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 beserta nota keuangan di gedung DPR MPR RI Jakarta pada hari Jumat tadi. Dalam pidato tersebut, Prabowo lebih banyak memaparkan arah kebijakan fiskal pemerintah, asumsi makroekonomi, pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, reformasi pasar modal hingga penguatan investasi dan hilirisasi nasional. Tidak adanya pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS menjadi sorotan karena pos belanja pegawai selama ini merupakan salah satu komponen besar dalam APBN dan biasanya menjadi bagian yang diperhatikan dalam nota keuangan Presiden. Pada pidato RAPBN 2027, Prabowo menyampaikan sejumlah prioritas pemerintah antara lain

0: belanja negara sebesar 4.097,2 triliun rupiah, pendapatan negara 3.426,0 triliun rupiah. Defisit anggaran mengalami ya di angka 671,2 triliun rupiah atau 2,40% terhadap PDB. Target pertumbuhan ekonomi 2027 6%. Namun tidak terdapat pernyataan mengenai penyesuaian gaji pokok ASN maupun tambahan kesejahteraan bagi PNS. Bersabarlah, semoga keuangan negara ke depan bisa membaik dan bisa menunjang kesejahteraan warga masyarakat khususnya di kalangan ASN, TNI, Polri. Saudara pendengar, kami masih hadirkan, ya, kami sudah siapkan lagu-lagu daerah Nusantara di Pesona Nusantara malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langgur.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

bendera dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu, kembali pada masa di mana pahlawanku bertempur dengan gagah berani. Sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini, dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda nih cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

Iya, kita masih bersama di Pesona Nusantara Pregar. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda ada sebuah lagu dari Nusa Tenggara Timur, Nushikon Oakewa. Waduh, Oakewa itu apa ya? Hanya saudara-saudara kita dari NTT saja yang bisa mengerti dari makna lagu yang baru saja kita dengar sama-sama. Perkara belum tentu juga ya, karena setiap daerah, setiap kabupaten, setiap kecamatan, bahkan setiap desa memiliki bahasa daerah masing-masing. Tapi kalau setiap desa juga sudah keterlaluan ya. Baik, saudara pendengar, fakta Nusa Tenggara Timur diakronimkan sebagai Nusa Tenggara sebagai NTT adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Ibu kota Nusa Tenggara Timur berada di kota Kupang. Provinsi tersebut dibagi menjadi 21 kabupaten dan 1 kota. Provinsi itu berada di Kepulauan Sunda Kecil. Tahun 2022, penduduk NTT berjumlah 5.446.285 jiwa, dan pada akhir tahun 2025 berjumlah 5.742.560 jiwa. Setelah pemekaran, NTT adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain Pulau Flores, Pulau Sumba, bagian barat Pulau Timur, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Ende, Pulau Komodo, dan Pulau Palue. Provinsi ini terdiri dari 1129 pulau, bayangkan pendengar. Tiga pulau utama di NTT adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor yang berbatasan dengan Timor Leste. Daerah ini terkenal dengan Taman Nasional Komodo sebagai satu-satunya habitat alami kadal raksasa Komodo yang mendunia, serta danau tiga warna Kelimutu di Flores dan keindahan bawah laut Alor yang memukau. Penasaran? Silakan melancong ke sana. Ya, siapa tahu Anda punya waktu, punya kesempatan, ada budget yang memadai, Anda bisa menikmati suasana alam di sana, pendengar. Baik, saudara pendengar, masih kami hadirkan Pesona Daerah Nusantara. Dari NTT kita terbang ke Kalimantan Barat. Ada Gunung Bowang. Ada apa dengan Gunung Bowang? Kita akan mendengar sebuah lagu dari Paulus Hadi, disusul lagu dari Maluku Utara, lagu Batak, lagu Bugis, dan dari Pulau Dewata Bali juga ada lagu daerah, ada dari Jawa Timur. Ya, insya Allah kalau masih ada kesempatan, ada waktu, tidak terbatas hingga sampai pukul 23 nanti, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langkur.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik?
7: Oras dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Kasmawati sepulangku dari daerah Bugis Pregar sudah menutup kebersamaan kita di Pesona Daerah Nusantara malam ini Pregar. Pukul 23 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan sajian musik dan informasi. Tetaplah bersama kami.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya masih kami ketengahkan musik dan informasi di malam ini. Menjadi rangkaian terakhir acara kita di Lintas Tual Malam di Pro 1 RRI Langkur. Selamat malam untuk saudara yang harus menikmati suasana malam di luar sana dengan aktivitas para aparat keamanan yang bersiaga. Di tempat tugas masing-masing, pastikan situasi dan kondisi tetap aman dan terkendali. Begitu juga untuk ya, untuk kaula muda, siapapun yang di luar sana, semoga terhindar dari hal-hal yang merugikan diri Anda, hal-hal yang menjerat Anda, merusak masa depan Anda. Ya, dengan banyak kasusnya narkoba di Nusantara, tidak ketinggalan juga yang ada di Kepulauan King, sangat meresahkan dan tentu merugikan generasi bangsa, mengancam masa depan bangsa pastinya, pendengar. Oleh karena itu, bagi orang tua tetap selalu mengawasi pergaulan anak, apalagi di malam hari, pendengar. Di tengah malam lho pula, belum pulang-pulang ke rumah nih, sudah jam segini. Dipertanyakan, harus dipantau kemana dia pergi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, informasi Kementerian Keuangan belum merencanakan kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN untuk tahun 2027 karena belum masuk dalam pembahasan mendalam. Sebagaimana dilaporkan Detik Finansi pada hari Jumat tadi, kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Ia menjelaskan bahwa pihak pemerintah masih melakukan diskusi internal terkait wacana penetapan kebijakan penyesuaian pendapatan pegawai negeri tersebut.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Iya, Firza, seperti yang kau minta, menjadi seperti yang kau minta. Kalau dipaksakan diri untuk menjadi orang lain, seperti kehendak pasangan Anda, kalau Anda tidak nyaman, jangan dipaksakan kali ya. Tapi harus untuk menyesuaikan diri ya. Itu namanya penyesuaian karakter. Memang sih sebuah perbedaan menjadi hal yang indah untuk saling melengkapi satu sama lain. Sesuatu yang ada pada diri Anda belum tentu dimiliki oleh pasangan Anda. Begitupun sebaliknya. Ya, saatnya untuk bisa menyesuaikan diri, apalagi ada planning yang memang lebih serius lagi ke jenjang pernikahan misalkan begitu, jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu lebih mempersiapkan segala macam hal, termasuk penyesuaian karakter. Jangan sampai setelah sudah bersatu dalam mahligai rumah tangga terjadi cekcok. Memang sih ya, memang tidak bisa dipungkiri pula ya, namanya juga konflik kecil-kecil dalam rumah tangga itu ya bumbu-bumbu penyedap ya, jadikan bumbu-bumbu penyedap ya. Tapi kalau yang dicegah adalah sesuatu hal yang terjadi pada skala yang besar, itu yang dikhawatirkan Prengar. Oleh karena itu Prengar, jauh sebelum disatukan oleh Tuhan dalam ikatan pernikahan, Anda harus benar-benar saling menyesuaikan. Tapi kalau dibilang paksa, harus dipaksa juga ya. Demi menyatukan persepsi, menyatukan pendapat dan karakter. Baik saudara pendengar di Republik Indonesia, tual seperti yang disampaikan tadi, waktu malam menjadi waktu yang cukup rawan ya, entah itu dalam pergaulan atau dalam melaksanakan aktivitas. Lebih hati-hati dan juga melakukan perjalanan, baik menggunakan transportasi laut, udara, darat. Tetap selalu tingkatkan kewaspadaan dan keselamatan Anda, pendengar. Pergaulan remaja, bukan sebenarnya masalah narkoba ini bukan di satu kalangan saja ya. Nah, enggak tua, enggak muda, enggak remaja, tapi kalau sudah terperangkap dalam lingkaran itu pasti terjebak dan menjadi pelaku di situ, entah itu jadi pengedar, jadi pemakai atau jadi bandar. Itu yang dikhawatirkan ya. Semoga generasi-generasi kita yang ke depan ini terselamatkan dari jeratan-jeratan yang merugikan, menghancurkan dan mematikan masa depan. Prengar, program dari pemerintah juga harus kita memberikan dukungan sepenuhnya. Apapun yang digagaskan oleh pemerintah demi pemberantasan dalam hal ini khususnya narkotika atau narkoba, Prengar, seperti yang dilakukan kepolisian daerah Polda Maluku memberikan akses terhadap data perkembangan kasus narkotika di Kota Ambon kepada 25 siswa SMA Laboratorium Universitas Patimura Unpati untuk mendukung penelitian berbasis machine learning atau pembelajaran mesin. Data yang diberikan tentunya disesuaikan dengan ketentuan dan kepentingan penelitian. Kami harus memastikan bahwa aspek perlindungan data, kerahasiaan dan ketentuan hukum tetap menjadi perhatian, diujarkan Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan di Ambon pada hari Selasa lalu tanggal 11 Agustus. Data tersebut digunakan siswa kelas 12 dalam riset mata pelajaran informatika berjudul Prediksi Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Ambon menggunakan metode time series. Indra menyambut baik penelitian tersebut karena pemanfaatan data untuk kepentingan pendidikan dapat membangun budaya literasi sekaligus meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika. Ia mengatakan data perkembangan kasus narkotika dalam kurun waktu tertentu dapat digunakan untuk melihat kecenderungan atau pola yang selanjutnya menjadi bahan analisis akademik. Melalui penelitian ini, siswa belajar melihat perkembangan persoalan narkotika secara lebih objektif
Mereka dapat mempelajari bagaimana suatu pola terbentuk dari data, kemudian menggunakan teknologi untuk melakukan analisis dan prediksi. Dijelaskan, Indra menegaskan pemberian data kepada siswa tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, terutama terkait informasi pribadi, kerahasiaan yang penyidikan, dan data yang tidak dapat dipublikasikan. Ya, ia menilai penelitian tersebut menjadi bentuk kolaborasi preventif antara kepolisian dan dunia pendidikan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika sejak usia sekolah. Baik saudara, perang ini menjadi perhatian serius bagi orang tua, semua pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dengan masa depan anak-anak bangsa untuk mencegah mereka dari hal-hal seperti itu. Bukan saja narkotika atau narkoba yang menjadi perusak masa depan anak, banyak kegiatan atau lingkaran-lingkaran negatif lain yang bisa menjerat anak-anak kita. Prengar, itu yang harus menjadi tugas terberat kita, Prengar. Saudara Prengar, masih kami harangkaikan sajian musik dan informasi kurang lebih 15 menit lagi kebersamaan kita. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: terhadap kejadian kebakaran bagi masyarakat akan rutin dilakukan dinas teknis guna edukasi deteksi potensi kebakaran. Di tengah semarak kemerdekaan menjelang HUT kemerdekaan ke-81, warga Dobo juga mengajak generasi muda untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa dan meneruskan semangat para pendahulu. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Dewi Kalmaskosu dan Iqbal, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, sosialisasi tindakan preventif terhadap kejadian kebakaran bagi masyarakat akan rutin dilakukan dinas teknis guna edukasi deteksi potensi kebakaran. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Rahman Madubun, kepada RRI menjelaskan, bencana kebakaran di sebuah tempat merupakan sesuatu yang muncul tanpa diduga. Olehnya itu pihaknya telah melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat dengan wilayah sasaran pada institusi pendidikan bagi guru dan siswa serta institusi partikel di Maluku Tenggara untuk memahami langkah antisipatif pertama dalam menanggulangi kebakaran, termasuk simulasi pemanfaatan alat pemadam api ringan APAR di seluruh perkantoran dan instansi pemerintah maupun swasta lewat pelatihan teknis penggunaan APAR juga bagi pelaku usaha di wilayah ini.
1: Sebelum petugas damkar itu ke tempat kejadian, sudah diantisipasi oleh mungkin sekuritinya atau penjaga kantornya menggunakan APAR. Kami akan melakukan sosialisasi penggunaannya. Kemudian bukan saja sosialisasi, tapi sekaligus kami melakukan simulasi. Sehingga sebelum petugas damkar ke tempat kejadian, itu mereka sendiri sudah melakukan tindakan awal dalam bentuk pencegahan atau pemadaman.
0: Madubun mengakui dari ketersediaan sarana pendukung operasional dalam menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di Maluku Tenggara akan terus dibenahi bagi pelayanan masyarakat secara umum sekaligus identifikasi tenaga aparatur di setiap pos pemadam kebakaran di 11 kecamatan guna penambahan SDM yang profesional melakukan deteksi dini terhadap lokasi titik api yang berpeluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Saudara, pelestarian ekosistem kelautan menjadi solusi utama keberlanjutan sumber daya alam laut di Kepulauan Kei yang menjadi tanggung jawab bersama. Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Tual mengikuti audit surveillance wilayah kerja dengan tujuan untuk memastikan penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian lingkungan di PPN Tual tetap berjalan secara konsisten, efektif dan sesuai dengan standar serta mengidentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat dan pengguna jasa pelabuhan penerapan kedua standar, memberikan manfaat berupa pelayanan yang lebih konsisten, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa, serta mendukung pengelolaan lingkungan pelabuhan yang lebih tertib dan berkelanjutan. Di samping itu, PPN Tual terus berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan pengelolaan pelabuhan yang bermutu, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, juga mengajak seluruh elemen di Kepulauan Kei tetap menjaga sumber daya hayati kelautan terhadap kontaminasi sampah dan bahan berbahaya yang merusak ekologi perairan, sehingga laut sebagai warisan Tuhan mampu dijaga kelestariannya hingga generasi mendatang. Saudara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun melepas peserta kirab bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Langgur Kolsel, depan Setia, Jumat pagi. Pelepasan kirab turut dihadiri Wakil Bupati Carlos Viali Rantoknam, Ketua DPRD Maluku Tenggara, unsur Forkopimda, pimpinan TNI Polri, pimpinan Vertikal, BUMN, BUMD, serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ribuan peserta dari berbagai instansi pemerintah, pelajar, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat mengikuti kegiatan tersebut dengan mengenakan atribut bernuansa merah putih. Sepanjang perjalanan, peserta membawa bendera merah putih sambil menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan meneriakan yel-yel untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Dalam sambutannya, Bupati Tahir menegaskan, kirab bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri bangsa.
2: 81 tahun yang lalu, bendera ini dikibarkan dengan taruhan nyawa. Ada yang gugur di medan perang, ada yang wafat dan pengasingan. Ada yang tidak pernah kembali kepada keluarganya. Mereka tidak sempat menikmati hasil perjuangannya. Yang menikmati adalah kita, yang hidup hari ini, yang bekerja hari ini, yang bersekolah hari ini. Karena itu, ketika bendera ini kita arak, mari kita arahkan dengan hati, bukan hanya dengan tangan, sebab di balik warna merah dan putih di darah, ada air mata dan ada doa yang panjang dan pengharapan yang harus dikenangkan setiap saat.
0: Bupati Tahir mengajak masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum memperkuat persatuan dan semangat membangun daerah. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tahunan, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Bupati juga menguraikan makna filosofis warna merah putih sebagai simbol keberanian dan ketulusan. Keberanian diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan, sementara ketulusan menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab. Kirab kebangsaan menempuh rute mengelilingi sejumlah ruas jalan utama di Kota Langgur dan berakhir di depan gedung serbaguna Larbul Ngabal. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat kebangsaan, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Saudara, Polres Maluku Tenggara lewat Polsek Kecil merespons laporan warga terkait penemuan benda yang diduga bom peninggalan Perang Dunia di wilayah Pokarina, Hoibun Barat. Informasi tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa. Dikatakan, penemuan ini dilaporkan dua warga atas nama Angel Kabra Hanubun dan Fagelius Huruluan langsung ke Polsek Kayu Kecil. Usai menerima laporan, Kapolsek Kayu Kecil itu Farfar Charles Karmomyanan menuju lokasi bersama anggota yang sedang piket. Setelah meninjau lokasi dan benda tersebut, dilakukan penimbunan dan pemasangan garis polisi agar menjauhkan warga dari lokasi tersebut. Laporan ini ditindaklanjuti ke Polda Maluku agar bisa mengirimkan tim yang lebih berkompeten. Untuk sementara, Polres Maluku Tenggara dan Polsek Kecil menghimbau agar warga tidak dulu mendekati lokasi penemuan dan membiarkan polisi menangani perkara penemuan tersebut. Saudara, kirab kebangsaan digelar Pemda Maluku Tenggara guna memeriahkan HUT Kemerdekaan Indonesia serta penghargaan kepada para kusuma bangsa. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun didampingi Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam dan jajaran Forum Forkopimda, pimpinan daerah memimpin kirab kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Langgur, diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur, mulai dari pelajar, guru, aparatur sipil negara, pemangku kepentingan, hingga perwakilan BUMN dan BUMD di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam sambutannya, Bupati Hanubun mengatakan, kirab merah putih bukan sekedar kegiatan mengarak bendera, tetapi menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme, karena merah adalah keberanian para pahlawan menumpahkan darah demi kemerdekaan, dan putih lambang kesucian dan ketulusan hati membangun negeri. Olehnya itu, pengarakan bendera merah putih dari satu titik ke titik lainnya menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan panjang dan pengorbanan yang tidak sedikit. Kemerdekaan harus dijaga dan diisi dengan kerja nyata. Hanubun menegaskan, di tengah keterbatasan anggaran dan dinamika ekonomi yang dihadapi daerah, seluruh elemen dapat memperkuat kebersamaan serta semangat gotong royong dalam menunjang berbagai program pembangunan di segala bidang, sekaligus memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dukungan dana transfer ke daerah bagi Kabupaten Maluku Tenggara yang dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Saudara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Danawati Amir, mengingatkan dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan pangan dan potensi inflasi di daerah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi terutama menyusul kenaikan harga tiket pesawat yang turut mempengaruhi biaya distribusi dan harga pangan. Danawati Amir kepada RRI mengatakan kewaspadaan terhadap inflasi perlu ditingkatkan seiring kenaikan sejumlah biaya yang berpengaruh terhadap harga pangan. Menurutnya, kenaikan harga tiket pesawat menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan tekanan terhadap inflasi di Kota Tual.
3: Bagaimana waspada terhadap inflasi? Astur sudah mengalami kenaikan, harga tiket pesawat sudah melambung tinggi, itu sangat berpengaruh terhadap inflasi. Selain itu, ketersediaan stok makanan, produksi pangan kita berkurang. Walaupun Kota Tual, Maluku Tenggara, bukan daerah produsen beberapa komoditi pangan, tapi produksi lokal itu juga akan sangat berkurang karena air kita juga berkurang.
0: Selain persoalan distribusi, El Nino juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan stok pangan akibat berkurangnya produksi. Kondisi ini menjadi perhatian karena keterbatasan sumber produksi pangan lokal di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Danawati menegaskan kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kewaspadaan terhadap ketersediaan dan harga pangan. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan faktor distribusi dan produksi lokal agar dampak El Nino terhadap pangan dan inflasi dapat ditekan. Saudara, rombongan TK Negeri Pembina Kabupaten Maluku Tenggara menjadi salah satu peserta yang menarik perhatian dalam kirab kebangsaan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Lenggur Jumat pagi. Puluhan anak usia dini berjalan kaki membentuk formasi kereta api didampingi para guru dengan atribut bernuansa merah putih. Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Maluku Tenggara Farida Ariani Ingratubun mengatakan keikutsertaan para siswa dalam kegiatan tersebut bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air sekaligus membangun karakter disiplin sejak usia dini. Tema yang diusung tahun ini adalah Indonesia Jaya, Indonesia Kuat, Indonesia Hebat. Menurut Farida, formasi kereta api dipilih karena memiliki makna edukatif yang dekat dengan pembelajaran karakter anak. Melalui kegiatan tersebut, siswa diajarkan pentingnya mengikuti aturan, bekerja sama, dan tetap berada pada jalur yang benar dalam kehidupan sehari-hari.
4: Mereka ikut merasakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia Jaya, Indonesia Kuat, Indonesia Hebat. Ini seperti kereta api, jadi mereka berjalan di dalam rel, sehingga mereka tidak melenceng keluar dari rel. Jadi ikut aturan. Kalau menurut saya, makna 17 Agustus tahun ini adalah menuju masyarakat adil, makmur, sentosa. Itu agar kita segera bangkit, tidak lagi seperti masa-masa lampau. Jadi diajarkan untuk anak-anak untuk tahu bagaimana rasa tanggung jawab terhadap nusa dan bangsa.
0: Dari total 112 siswa yang terdaftar di TK Negeri Pembina, sebanyak 81 anak mengikuti kirab kebangsaan tahun ini. Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan dengan anak-anak berjalan tertib mengikuti formasi kereta api yang telah disiapkan oleh para guru. Farida menilai peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum penting untuk mengendalikan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Selain mengenang perjuangan para pahlawan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, menjelang HUT ke-81 kemerdekaan RI, suasana perayaan mulai terasa di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Umbul-umbul, baliho, dan berbagai atribut kemerdekaan terpasang di sejumlah titik dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Warga Dobo, Zainal Arifin Johar, mengenang kehidupan masyarakat pada masa setelah Trikora hingga era 1980-an. Ia menyebut masyarakat saat itu hidup sederhana dan sebagian besar bergantung pada pertanian serta hasil kebun. Zainal juga mengingat kuatnya semangat masyarakat dalam menyambut hari-hari besar nasional. seperti mengecat rumah dan pagar, serta membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Perubahan kehidupan masyarakat Dobo mulai semakin terasa sejak 1970-an seiring perkembangan kota.
5: Saya ada sewaktu zaman Trikora, jadi sekitar tahun 60-an itu memang masih kelihatan sibuk-sibuknya mereka untuk mungkin setelah merebut Irian Barat itu lagi ke sini. Soalnya pada zaman kita ada itu peninggalan asrama-asrama tentara yang terletak di kecamatan pada saat itu. Dobo masih tertinggal sampai sekitar tahun 80-an masih ada. Jadi itu yang bikin kita jadi tahu begitu.
0: Menjelang HUT ke-81 RI, Zainal mengajak generasi muda Kepulauan Aru untuk tidak melupakan sejarah daerah dan perjuangan bangsa. Menurutnya, memahami sejarah penting agar generasi muda dapat mengambil pelajaran dari masa lalu. Ia menegaskan semangat kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan melalui pemasangan atribut, tetapi juga melalui persatuan, kepedulian masyarakat, serta menjaga dan meneruskan cita-cita para pendahulu. Saudara, memperingati HUT kemerdekaan bangsa ke-81 tanggal 17 Agustus 2026. Pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar mengadakan berbagai kegiatan perlombaan melibatkan siswa-siswi melalui lomba gerak jalan, juga perlombaan tarik tambang putra-putri antar OPD pada lingkup Pemda Kepulauan Tanimbar yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Kepulauan Tanimbar. Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence Anggito, yang turut hadir menyaksikan langsung kegiatan tersebut kepada RRI, mengatakan semangat yang ditampilkan para peserta menjadi gambaran tentang kebersamaan membangun daerah. Dikatakan, walaupun pertandingan tarik tambang ini sangat murah, tetapi sangat meriah dan seru, sebab adu kekuatan antar OPD merupakan sebuah kekompakan dan kekuatan yang luar biasa, sehingga menang maupun kalah tidak menjadi ukuran, namun dengan semangat persatuan dapat memperkuat kekompakan dalam menyambut HUT RI ke-81. Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar memberikan apresiasi kepada semua OPD pada lingkup Pemda Kepulauan Tanimbar yang telah terlibat langsung dalam perlombaan tersebut, sekaligus telah siap untuk memperingati HUT RI ke-81. Dirinya berharap momen HUT RI ke-81 tahun ini yang diperingati melalui berbagai kegiatan perlombaan dapat dilaksanakan kembali pada HUT Kabupaten Kepulauan Tanimbar 4 Oktober 2026. Dengan begitu, pimpinan dan anggota DPRD Tanimbar juga akan terlibat dalam berbagai mata lomba yang disiapkan oleh panitia penyelenggara. Saudara, menjelang HUT RI ke-81 tanggal 17 Agustus 2026, suasana Kepulauan Tanimbar makin meriah, baik jalan-jalan, kantor OPD, sekolah sampai rumah warga sudah dipasang umbul-umbul dan bendera hias merah putih sebagai rasa syukur atas nafas kemerdekaan yang diperoleh sampai saat ini. Rido, salah satu pedagang asal Jawa Barat, di sela-sela kesibukannya kepada RRI mengatakan kehadiran bersama ayahnya ke Tanimbar untuk jualan perlengkapan HUT RI ke-81 tahun 2026 dengan membawa berbagai macam umbul-umbul warna-warni, bendera hias dan bendera merah putih, spanduk dan atribut 17-an lainnya dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp25.000 sampai ratusan ribu rupiah.
6: Ya, kalau untuk bendera yang panjang-panjang itu sekitar dari mulai 25 sampai 50. Kalau yang untuk background, kalau yang paling murah itu harganya 250, itu yang 5 gelombang. Kalau yang 10 gelombang sekitar 350. Kalau bendera merah putih dari mulai yang kecil, dari mulai yang buat di motor itu harganya dari mulai 10.000 sampai yang paling besar itu harganya 50.000.
0: Dengan demikian, kehadiran pedagang dari luar daerah di Bumi Duan Lolat sangat membantu masyarakat Tanimbar untuk lebih mudah mendapat atribut bernuansa HUT RI ke-81 baik di kota Samlaki hingga ke desa-desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lebih hidup dan penuh warna. Saudara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leo Samangun, mengatakan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus mendorong percepatan pengembangan sektor pariwisata untuk menyambut pengoperasian proyek Liquefied Natural Gas LNG, gas alam cair lapangan Abdi Abadi Blok Masela. Kepala Dinas Pariwisata KKT pada Kamis kemarin mengatakan Kabupaten Kepulauan Tanimbar banyak mempunyai destinasi wisata bahari yang begitu indah untuk dikembangkan. Salah satunya adalah Desa Matakus, di mana desa ini akan menjadi sentra wisata bahari dikarenakan mempunyai letak berdekatan dengan proyek nasional yang berlokasi di Desa Lormatang.
7: Kami sudah membangun komunikasi juga dengan kementerian untuk mempersiapkan segala hal berhubungan juga dengan Blok Masela yang puji Tuhan nanti dalam waktu beberapa tahun ke depan ini berkat itu akan datang di Tanimbar. Oleh karena itu, sebagai gambaran saja bahwa memang di Kepulauan Tanimbar ini punya potensi yang sangat luar biasa dari berbagai macam aspek. Nah, budaya ini juga kita punya banyak. Nah, ada situs-situs sejarah yang kita miliki, destinasi yang juga sangat memungkinkan untuk bisa berdampak positif juga untuk daerah. Kita punya mangrove.
0: Samangun menjelaskan, selain Matakus, terdapat destinasi wisata bahari di beberapa desa yang akan terus dikembangkan untuk mendorong pengembangan pariwisata di daerah ini. Dikatakan, wisata budaya juga akan menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata untuk nantinya dikembangkan seperti situs budaya Perahu Batu yang berada di Desa Sangliet Dol, Kecamatan Wetamrian. Situs tersebut dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai simbol awal kedatangan leluhur dan cukup dikenal sampai ke mancanegara. Saudara, SD Impres Lelaki dalam memperingati hari ulang tahun Pramuka tahun 2026 menggelar kegiatan berkemah selama 4 hari yang dimulai sejak tanggal 12 sampai dengan 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 40 peserta didik terdiri dari 20 orang laki-laki dan 20 peserta didik wanita yang didampingi para pembina berlangsung di SD Impres Lelaki Kecamatan Tanimbar Selatan. Kepala SD Impres Lelaki Marta Belsedan dalam arahannya pada pembukaan keperkemahan mengatakan, pendidikan di sekolah tidak hanya berorientasi pada proses belajar secara akademik, namun para guru juga mempunyai tanggung jawab dalam mendidik, membimbing serta membentuk karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Kepala sekolah menjelaskan kegiatan pramuka menjadi salah satu wadah strategis untuk melatih para murid agar lebih mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Selama mengikuti perkemahan, para peserta didik tidak hanya mendapatkan pengalaman hidup bersama, tetapi juga mengikuti berbagai materi kepramukaan yang menumbuhkan sikap kepemimpinan dan gotong royong, sehingga di momentum HUT Pramuka di tahun ini kembali ditegaskan komitmen bagi para pendidik di SD Impres Samlaki untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, humanis, dan berkarakter bagi seluruh peserta didik. Saudara, personel Polsek Tanimbar Utara melaksanakan kegiatan patroli dialogis dengan menyambangi siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanimbar Utara yang tengah menyelenggarakan kegiatan kepanduan atau perkemahan pramuka pada Kamis.

dan kondusif, serta ingin memberikan rasa nyaman baik bagi para siswa sebagai peserta maupun bagi para guru pembina yang mendampingi. Kapolsek Everfase menjelaskan kegiatan kepanduan ini sangat positif untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh, mandiri, dan disiplin. Melalui wadah pramuka tersebut, para siswa tidak hanya ditempa secara fisik dan mental, tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai moral yang kuat. Hal ini sangat penting sebagai fondasi utama untuk membentengi generasi penerus bangsa di Tanimbar Utara agar terhindar dari pengaruh negatif kenakalan remaja, perundungan, maupun bahaya narkoba.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Sosialisasi tindakan preventif terhadap kejadian kebakaran bagi masyarakat akan rutin dilakukan dinas teknis guna edukasi deteksi potensi kebakaran. Di tengah semarak kemerdekaan menjelang HUT kemerdekaan ke-81, warga Dobo juga mengajak generasi muda untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa dan meneruskan semangat para pendahulu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Kalmaskosu dan Ak Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia

0: harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
2: Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan untuk Anda pendengar setia yang sementara stay tune bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar. Saya Devi dan rekan Iqbal bersama Anda pagi hari ini lewat sajian musik dan informasi ya. Dan tentu saja kami berharap akhir pekan Anda di hari ini menyenangkan, sudah direncanakan baik-baik apa yang akan Anda lakukan entah bersama keluarga, bersama teman, bersama rekan kerja. Semoga hari ini semuanya bisa Anda nikmati. Yang menikmati akhir pekan di pagi ini mengawalinya dengan olahraga, sekedar jogging di tempat-tempat yang menjadi favorit Anda. Selamat menikmati pagi ini. Selamat menciptakan suasana kebugaran Anda di pagi hari ini tentunya. Oke, pendengar menemani aktivitas Anda di pagi hari ini juga kami hadirkan informasi perakiran cuaca ya, ibu kota se-provinsi. Ibu kota provinsi ya se-Indonesia untuk 15 Agustus 2026. Derita sekitarnya. Ya, pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Sabtu 15 Agustus 2026. Perakiran BMKG Diahayuer mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk wilayah Sumatera di Banda Aceh, hujan disertai petir, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Pangkal Pinang, hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang, cerah berawan, Jambi, berawan tebal, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung, udara kabur.
3: Sementara yang lainnya.
2: Di wilayah Jawa pendengar, Serang, berawan, Jakarta cerah berawan, Bandung dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Di Yogyakarta udara kabur, sementara di Surabaya berawan tebal. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara pendengar dan Pasar berawan, Mataram dan Kupang cerah berawan. Selanjutnya untuk wilayah Kalimantan pendengar, di Pontianak dan Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin dan Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Sulawesi di Mamuju dan Palu pendengar hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Manado berawan, Gorontalo berawan tebal, dan Kendari berkabut. Perakiran yang terakhir pendengar di wilayah Maluku dan Papua ya, di Ternate udara kabur, Ambon dan Merauke berawan tebal, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar Radio Republik Indonesia, Tuan di Langgur. Kembali perbaharuan informasi Anda pagi ini, pendengar. Kami kutip dari laman rri.co.id. Pemerintah mengalokasikan 14,9 triliun rupiah untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN pada 2027. Anggaran tersebut pendengar menjadi bagian dari pagu Kemendikdasmen sebesar 61,1 triliun rupiah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat, ia mengatakan peningkatan dukungan bagi guru non-ASN dilakukan seiring bertambahnya jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. Ati menjelaskan dari total anggaran Kemendikdasmen sebesar 61,1 triliun, sebanyak 55,51 triliun rupiah diarahkan untuk program kerja prioritas nasional. Selain kesejahteraan guru, anggaran tersebut mencakup berbagai program pendidikan. Pemerintah mengalokasikan 29,28 triliun rupiah untuk revitalisasi satuan pendidikan. Selain itu, 5 triliun rupiah disiapkan sebagai inisiatif awal pelaksanaan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kemendikdasmen juga menyiapkan 5,83 triliun rupiah untuk digitalisasi pembelajaran. Sementara itu, program Indonesia Pintar mendapat alokasi 13,79 triliun rupiah untuk sekitar 18 juta jiwa siswa berbasis data. Selain program prioritas nasional, pemerintah menyiapkan berbagai dukungan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Program tersebut mencakup beasiswa bagi guru untuk memperoleh kualifikasi akademik. Di sisi lain, Kemendikdasmen akan memberikan beasiswa afirmasi pendidikan menengah bagi siswa dari daerah afirmasi dan anak pekerja migran di Indonesia. Bantuan pendidikan juga disiapkan bagi peserta didik berprestasi. Program pendidikan vokasi turut menjadi perhatian melalui peningkatan keterampilan dan penguasaan keterampilan baru berstandar industri. Pemerintah juga melanjutkan pendidikan karakter serta pengembangan bakat, talenta, dan prestasi peserta didik. Pada 2027, Kemendikdasmen juga akan melaksanakan tes kemampuan akademik untuk jenjang SMA yang memasuki tahun kedua. Pemerintah turut melanjutkan akreditasi satuan pendidikan serta peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81. Bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat, yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Masih bersama Anda pendengar Radio Republik Indonesia Langgar di saat ini. Saya Dibi dan juga rekan Iqbal menemani Anda lewat sajian musik dan informasi. Dan pendengar, informasi terupdate kami kutip dari laman rri.co.id ya. Pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah program pemerintah daerah tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai konferensi pers nota keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta. Program yang akan diambil alih diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah juga akan diambil alih pusat. Ia juga menjelaskan dengan pengambilan kewenangan atau program tersebut, daerah akan terbantu, terutama di tengah adanya pengurangan alokasi anggaran berupa transfer kas daerah dari pemerintah pusat. Tito menilai langkah tersebut positif agar memudahkan program-program tersebut terrealisasi, sebab dengan dikerjakan oleh pusat, hambatan dalam pelaksanaan sejumlah program bisa semakin sedikit. Selama ini pendengar, jika dikerjakan oleh pemerintah daerah, banyak kendala atau hambatan yang kerap muncul. Salah satunya adalah adanya tarik-menarik antara Pemda dan DPRD sehingga program yang ada tidak terrealisasi hingga 100%. Belum ada penjelasan mengenai dasar hukum pengambil alihan kewenangan dari daerah kepada pusat tersebut. Pembagian kewenangan pusat dan daerah pertama kali setelah reformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 1999, kewenangan pemerintah pusat hanya pada urusan politik luar negeri, pertahanan, hukum keuangan, dan agama. Sebagian besar kewenangan pemerintah telah diserahkan kepada daerah, termasuk urusan kesehatan dan pendidikan. Masih belum ada penjelasan apakah dengan demikian sektor kesehatan dan pendidikan akan diambil alih kembali ke pusat. Ada kemungkinan hanya pembangunan fisik saja yang akan diambil alih oleh pusat. Kini ketentuan yang berlaku mengenai hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Garing 2014 sendiri telah mengalami perubahan sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

0: Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Langkur Pendengar. Kembali informasi terupdate untuk Anda, kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Presiden Prabowo mengatakan tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia memaparkan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Menurut Presiden Prabowo, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak memiliki arti maksimal apabila manfaatnya tidak dirasakan sebagian besar masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan aktivitas ekonomi dan investasi mampu menghasilkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. Pernyataan tersebut, kata Presiden Prabowo, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ditekankannya pula, pembangunan ekonomi harus memiliki keberpihakan kepada mereka yang paling membutuhkan, agar pertumbuhan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Papa, zatímco jsme na té škole di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Pendengar, keadilan sosial masih menjadi tantangan Indonesia di era kemerdekaan Republik Indonesia saat ini. Anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta, berharap pemerintah dan seluruh bangsa memastikan keadilan sosial semakin terwujud nyata. Iwayan mengatakan tujuan bangsa dan bernegara telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Menurutnya, sejarah munculnya tujuan tersebut berkaitan dengan proses panjang penyatuan Indonesia. Iwayan mengatakan kerajaan dan kesulitan memiliki komitmen dalam menyatukan diri menjadi Indonesia yang bersatu. Ia mencontohkan Yogyakarta dan Ternate sebagai daerah yang memiliki wilayah dan kekuasaan sebelum memilih menjadi bagian dari Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia memiliki utang kepada daerah, kesultanan, dan kerajaan yang berperan dalam proses penyatuan tersebut. Ia menyebut bentuk utang tersebut adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Iwayan menilai keadilan sosial hingga kini masih perlu diperjuangkan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tugas besar bagi Presiden dan seluruh bangsa Indonesia. Ia berharap momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi momentum untuk memastikan kondisi Indonesia semakin baik. Ia juga berharap keadilan sosial semakin terwujud secara nyata. Saat diminta menyampaikan satu kata untuk Indonesia, ia menjawab singkat, merdeka. Adapun sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI digelar Jumat 14 Agustus 2026. Rangkaian agenda kenegaraan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Agenda diawali pembukaan sidang oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah itu Ahmad Muzani akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 kepada peserta sidang. Rangkaian berikutnya dilanjutkan dengan pidato pengantar sidang bersama DPR RI dan DPD oleh Ketua DPD RI Sultan B. Nazamuddin. Setelah pidato tersebut, peserta sidang akan menyaksikan penayangan video mengenai capaian pemerintah Republik Indonesia. Agenda utama kemudian memasuki penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden juga menyampaikan ke pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

bagus kalau kita pandai membaca. Membaca ni jambatan ilmu. Jadi, lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya?

0: Cukup pula kak. Apa lagi?
1: Sejak bila korang rajin membaca ni?
2: Terima kasih anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Langgar pendengar, kebersamaan kita lewat sediaan musik dan informasi kami akhiri untuk anda. Dan kembali ke perbaharu informasi, anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita akan ikuti penyampaian warta berita nasional. Sekaligus saya Dimi yang punya tugas pamit. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
3: Ya, ya.
4: Oh baik, kami nantikan Niko ya perkembangan dari sana. Terima kasih banyak Niko, hati-hati di sana Niko.
3: Siap-siap, terima kasih, selamat pagi.
4: Baik, nanti kami pantau terus ya perkembangan terkininya. Jadi terjadi gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah 30 km timur laut Mbai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini ya, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur pada kedalaman 15 km. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kami masih coba untuk hubungi BMKG. Baik, nanti kita hadirkan bagaimana perkembangan terkini. Tadi ada Wakil Bupati ND yang menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari tim di lapangan dan BPBD juga sudah dikerahkan untuk mengantisipasi dampak dari gempa tersebut.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.